kondramang uopo sarang grong ekarium mas opeta tako mabo vimus eti kondrebung stray def stray vi nosa frede kado na vifesimam heri libi tena dede viza feti gi sranang.